0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Temen Pride 2, kawasan wisata Gunung Bromo Jawa Timur kan kembali dibuka nih buat wisatawan mulai Sabtu kemarin ya, pukul 00.01 waktu Indonesia Barat. Nah, ada larangan khusus nih buat wisatawan kali ini. Beberapa hari belakangan kan emang wisata Gunung Bromo tuh ditutup ya akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Nah, pembukaan kembali kawasan wisata Bromo dilakukan melalui 4 pintu masuk ya, yakni Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, Malang, dan Lumajang. Kembali dibukanya kawasan Bromo ini bertepatan dengan libur akhir pekan ya. Jadi wisatawan tuh mulai bisa kembali tuh menikmati sejumlah destinasi unggulan ya, termasuk panorama matahari terbit, pasir berbisik, sampai Kawah Bromo, teman Pradua. Nah, di wilayah Probolinggo, salah satu akses menuju kawasan Bromo itu ada di Dusun Cemoro Lawang ya, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, teman Pradua. Dan dibukanya kembali kawasan Bromo pada akhir pekan, jumlah kunjungan wisata juga diperkirakan meningkat ya. Jadi wisatawan tuh diminta untuk tetap berada di area yang udah ditentukan ya, serta mewaspadai nih perubahan cuaca dan kondisi lingkungan selama berada di kawasan Bromo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu ya. Saya Iing Daiman, Sekretaris Daerah Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Semoga RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang adaptif, profesional, dan senantiasa hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nah, gitu dong sayang. Kamu baik deh, ajakin aku makan dan jalan-jalan ke mall.
1: Kamu mau apa sih?
0: Yang, makan di situ ya. Junk foodnya enak. Tempat makan itu lagi tren loh di medsos.
1: Enggak, yang lain aja.
0: Kalau yang itu, mau ya? Enak deh.
1: Enggak, yang lain aja.
0: Oh, enggak suka ya? Nah, kalau resto yang itu, enak juga deh ya. Apalagi kalau kita makan di situ. Biar kita dibilang pasangan milenial yang cool. Gimana?
1: Enggak, yang lain aja.
0: Hah? Yang, sebenarnya kamu tuh mau ngajak makan atau ngajak berantem sih? Ini enggak, yang itu enggak. Kamu sayang aku enggak sih?
1: Justru karena aku sayang kamu, makanya aku enggak mau kamu makan makanan kayak gitu. Semua makanan yang kamu pilih itu enggak sehat tau.
0: Hah? Kok bisa?
1: Iyalah, kalau kita mau disebut milenial yang keren, jadilah milenial yang sehat. Karena milenial yang keren itu rutin berolahraga, bisa menyeimbangkan waktu bekerja dan beristirahat, memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk tetap sehat, dan menghindari konsumsi makanan yang tidak sehat. Itu sayang. Nah, kalau kamu mau makan makanan yang sehat, mendingan kamu makan di rumahku aja deh. Calon mertuamu itu pintar masak, dan yang jelas, irit di kantong.
0: Hah?
2: Terbukti kan? Mengajak kaum milenial untuk menjalani pola hidup sehat itu jauh lebih sulit ketimbang mengajaknya untuk melakukan hal negatif yang berpotensi merusak kesehatannya. Pasalnya, milenial membawa karakteristik yang berbeda dengan generasi terdahulu mereka, termasuk dalam hal gaya hidup. Menjaga agar pola hidup selalu sehat merupakan kesadaran yang wajib dimiliki setiap orang.
1: Buat kamu yang masih suka junk food, jarang berolahraga, dan kurang peduli kesehatan, ayo, mulai sekarang lakukan gaya hidup sehat.
3: Karena kita adalah Millennial Inc.

0: Yes, Cirebon Update.
1: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
2: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
1: Teman terbaik kamu.

Polresta Bandara Soekarno-Hatta ini menangkap selebgram Julia Prastini ya, yang dikenal dengan Julia atas temuan Faith Ito Midi. Nah, ia ditangkap tuh Senin pekan ini ya, ketika berada di salah satu apartemen nih di kawasan Jakarta Selatan, teman-teman Radio. Dan penangkapan Julia itu merupakan hasil pengembangan ya dari penangkapan dua orang perempuan yang diduga menjual vape Etomidate kepada Julia. Nah, kalau ngomongin Etomidate, Etomidate nih lagi viral banget. Apa sih? Nah, ternyata ini adalah obat bius atau anestesi intravena, kerja singkat yang emang digunakan untuk buat orang tuh nggak sadarkan diri, teman Pradua. Nah, biasanya cairan ini nih dipakai medis untuk membuat pasien tuh cepat tidak sadarkan diri ya sebelum menjalani prosedur darurat atau operasi singkat. Singapura tuh menjadi salah satu negara tetangga Indonesia yang sangat ketat soal peredaran dan penggunaan Etomidate. Nah, Singapura juga turut memperketat nih penggunaan vape. Kenapa? Karena emang ada kekhawatiran produk alternatif rokok konvensional ini diisi cairan berbahaya seperti narkoba. Jadi Singapura bahkan menempatkan penggunaan vape tuh setara dengan penyalahgunaan narkoba.

juga, yaitu gangguan hormon, produksi kortisol ditekan, efek hipnotik mendadak. Jadi pengguna vape tuh bisa kehilangan kesadaran, terus kecanduan. Etomidia tuh emang berpotensi ya membuat penggunanya itu emang kecanduan karena ada efek sedatif. Nah, terus kerusakan organ, penggunaan jangka panjang ini bisa banget ya buat micu kerusakan organ vital termasuk ginjal dan hati karena metabolisme obat tidak teratur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asosiat Profesor Dr. Haji Harmono Esa MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunungjati Cirebon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia ke-81 ini RRI semakin adaptif, profesional, dan terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Mari kita terus kobarkan semangat kemerdekaan dengan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat hari ulang tahun ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi

Gua Sunyaragi. Gua Sunyaragi merupakan cagar budaya yang terletak pada Kelurahan Sunyaragi Kota Cirebon dengan luas sekitar 15 hektar. Bangunan peninggalan bersejarah dari Kasepuhan Cirebon ini adalah sebuah gua dengan arsitektur batu karang yang terlihat unik. Asal usul nama Sunyaragi terdiri dari dua kata, yaitu sunya yang memiliki arti sepi dan ragi yang memiliki arti raga. Kedua kata tersebut adalah berasal dari bahasa Sanskerta. Tempat ini didirikan sebagai lokasi meditasi anggota keluarga para Sultan Cirebon dan tujuan meditasi ini biasanya adalah untuk meningkatkan ilmu kanuragan. Sejarah Gua Sunyaragi menurut versi buku Purwakacaruba Nagari yang ditulis tangan oleh Pangeran Kararangen tahun 1720. Dalam buku tersebut tertulis bahwa sang pangeran yang merupakan cicit dari Sunan Gunung Jati membangun gua ini pada tahun 1703. Kompleks Taman Gua Sunyaragi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu pesanggrahan dan bangunan gua. Area yang pertama memiliki beberapa ruangan, antara lain serambi, ruang ibadah, kamar mandi, kamar rias, dan kamar tidur yang dikelilingi taman serta kolam. Bangunan gua-gua berbentuk gunung-gunungan, dilengkapi terowongan penghubung bawah tanah dan saluran air. Bagian luar kompleks gua bermotif batu karang dan awan. Pintu gerbang luar berbentuk candi bentar dan pintu dalamnya berbentuk paduraksa. Induk seluruh gua bernama Gua Peteng atau Gua Gelap yang digunakan untuk bersemedi. Sedang Gua Padang Ati atau yang berarti hati terang, khusus tempat bertapa para sultan. Dilihat dari corak dan motif-motif ragam rias yang muncul, serta pola-pola bangunan yang beraneka ragam, dapat disimpulkan bahwa gaya arsitektur Gua Sunyaragi merupakan hasil dari perpaduan antara gaya Indonesia klasik, Tiongkok kuno, dan Timur Tengah. Gaya Indonesia terlihat pada beberapa bangunan berbentuk joglo, misalnya pada bangunan Balai Kambang, Mandai Beling, Gedung Pesanggrahan, dan bentuk gapura. Gaya Tiongkok kuno terlihat pada ukiran bunga seperti bunga persik, bunga matahari, dan bunga teratai. Di beberapa tempat, dulu Gua Sunyaragi dihiasi berbagai ornamen keramik Tiongkok di bagian luarnya. Pada bangunan Mandai Beling, serta motif megamendung seperti pada kompleks bangunan Gua Argajumut memperlihatkan bahwa Gua Sunyaragi mendapatkan pengaruh gaya arsitektur Tiongkok kuno. Sebagai peninggalan keraton yang dipimpin oleh sultan yang beragama Islam, Gua Sunyaragi dilengkapi pula oleh pola-pola arsitektur bergaya Islam atau Timur Tengah. Misalnya, adanya beberapa tempat wudhu serta bentuk bangunan bangsa jinem yang menyerupai bentuk Ka'bah jika dilihat dari sisi belakang. Gua Sunyaragi dengan konstruksinya yang berupa taman air menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang datang.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

yang ingin banget ya merasakan langsung nih atmosfer era dinasti Joseon. Nah, Mungyong Salje Open Set ini dibangun di atas lahan seluas 70.000 meter persegi ya, dan dilengkapi nih sekitar 130 bangunan replika, mulai dari gerbang istana Gwanghwamun, kawasan kediaman bangsawan atau Donggung, dan pemukiman rakyat biasa ya, hingga area pasar tradisional Teman Predua. Dan kompleks ini nih udah jadi lokasi syuting langganan ya untuk berbagai judul drama sejarah terkemuka nih. Dan beberapa di antaranya itu meliputi Kingdom pada tahun 2019, The Red Sleeve itu 2021, The Moon Embracing the Sun pada tahun 2012, sampai serial The East Lane. Nah, daya tarik visual bangunan tradisional ini membuat kawasan ini nggak sekedar berfungsi ya sebagai studio produksi film aja nih Teman Predua, tapi juga bertransformasi ya jadi objek wisata edukasi dan sejarah yang inklusif. Nah, selama berada di area open set, kita itu akan menyusuri landscape perkotaan kuno ya, terus berfoto dengan latar arsitektur kerajaan, sampai nih menyewa pakaian tradisional Korea atau hanbok supaya bisa ngerasain

0: Provincial Park yang emang menjanjikan rute jelajah alam asri. Nah, kalau pengen tahu tiket masuk dewasa itu Rp23.000, tiket masuk remaja itu sudah Rp1.500, tiket masuk anak-anaknya cuma Rp5.750 aja. Terus ke Taman Provinsi Mungyong Saijenya itu gratis dan jam operasional itu 9 sampai 18 Maret Oktober, 9 sampai 17 di November Februari.
1: Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli nggak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang nggak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah nggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: 97,5 Pride WR di Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pride WR, kita bakal update informasi cuaca ya. Untuk hari ini, Minggu 20 September 2026. Dari BMKG Kertajati bersama Kak Matias Mustamu. Silakan Kak Matias.
1: Selamat pagi teman Pro 2 RRI Cirebon. Kami sampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Cahayu Maju Kuning Minggu 20 September 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 18 hingga 35 derajat Celcius. Kelembaban udara diperkirakan berkisar antara 40 hingga 85%. Angin berembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 15 hingga 40 km per jam. Untuk perakiran tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter dengan kategori sedang. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang signifikan seperti kelembaban udara yang rendah, angin kencang, dan panas terik pada siang hari. Oleh karena itu, hindari membakar sampah tanpa pengawasan untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan. Kami juga menghimbau untuk menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca melalui aplikasi info BMKG atau media sosial BMKG Kertajati secara berkala. Demikian perakiran cuaca hari ini. Selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih Kak Matius Mustamu sudah menginformasikan ya perakiran cuaca untuk hari ini Minggu tanggal 20 September 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Farida, Wakil Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Di tengah perkembangan media yang semakin cepat, RRI tetap hadir menemani masyarakat dengan informasi, edukasi, hiburan, serta ruang komunikasi yang dapat menjangkau di berbagai lapisan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberi manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki The Japanese

tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR, Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra, terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Megu Cilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 08.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Lisa Blackpink kembali menghadapi tuduhan operasi plastik, teman Pradua. Jadi netizen tuh menyorot bentuk hidungnya nih saat tampil di acara talk show Jimmy Fallon. Ya, Lisa Blackpink nih di tengah kesibukan sama agenda promosi lagu terbarunya Sawadika, Idol yang mendunia itu.

gaun silk ya berwarna merah dengan aksen kerah tinggi dari rumah mode Blue Marine seharga 26 juta rupiah. Penampilan Lisa Blackpink juga semakin anggun ya dengan leather mulle berwarna senada serta bangle dan juga cincin emas Bulgari seharga 64,1 juta. Gak ada yang murah ya. Terus banyak juga nih netizen yang justru salah fokus ya sama bentuk hidung Lisa Blackpink. Jadi ia tuh diduga mengubah fitur wajahnya supaya terlihat lebih mancung, teman Pro 2. Dan tuduhan pertama kali juga mencuat saat Lisa Blackpink tuh menghadiri acara pop-up store Shiseido ya di Bangkok pada Juli 2020-nya. Jadi saat itu tuh fans menduga hidungnya terlihat berbeda ya karena pengaruh make up. Tapi nih perubahan hidung Lisa Blackpink terlihat semakin kentara ya. Jadi banyak netizen yang membandingkan foto lama Lisa ya sebelum terlihat lebih mancung, teman berdua. Waduh-waduh, gak selesai-selesai ya tuduhan netizen ke Lisa Blackpink yang dituduh oplas hidung, teman berdua.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Eman Suherman, Bupati Majalengka, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin sukses, terus bisa mengudara, memberikan manfaat, dan menjadi media edukasi yang mencerdaskan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si Capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novirayanti Esa, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Api Hari Narelasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
2: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
3: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pak RT, baru belanja juga. Kelihatannya seger-seger sayurnya.
3: Iya, Bu Sari. Ini istri lagi pengen masak soto katanya. Oh iya, nanti sore jadikan kumpul warga di balai.
2: Waduh, jam berapa ya, Pak? Takutnya bentrok sama waktu ibadah saya di gereja.
3: Jam 4 sore, Bu. Oh, kalau begitu kita undur saja jadi jam 5 ya. Biar Ibu tenang ibadahnya. Yang penting semua bisa hadir.
2: Terima kasih pengertian dan toleransinya, Pak RT.
4: Moderasi beragama bukanlah kompromi iman, tapi bagaimana cara

Teman-teman, Pro2 dalam beberapa tahun terakhir pola pariwisata di Indonesia tuh mengalami perubahan yang cukup menarik ya. Kalau dulu tuh wisata identik sama kunjungan ke destinasi populer seperti pantai, gunung, atau pusat kota, kini nih muncul tren baru yang semakin digemari terutama sama generasi muda, yaitu snack packing. Jadi istilah ini nih merujuk sama aktivitas berwisata ya, sambil menjelajahi jajanan lokal, khususnya tuh di pasar tradisional sebagai tujuan utama perjalanan. Nah, snack packing ini bukan sekedar cari makan ya, tetapi sebuah pengalaman budaya yang menyeluruh. Gen Z tuh melihat pasar bukan hanya tempat transaksi ya, tapi ruang hidup yang menyimpan cerita, interaksi sosial, dan juga identitas kuliner daerah. Nah, melalui snack packing, mereka tuh ngerasa

0: Nah, ini juga jadi tren tuh kenapa? Yang pertama tuh karena pengalaman autentik sama Prado. Jadi Gen Z itu emang cenderung mencari pengalaman yang real ya, bukan sekadar foto-foto destinasi mainstream. Nah, pasar tradisional itu menawarkan interaksi langsung ya dengan pedagang, aroma khas dan suasana yang tidak bisa ditemukan nih di pusat perbelanjaan modern. Terus nih yang kedua, biayanya terjangkau. Snack packing itu relatif murah ya teman Pradua. Jadi dengan modal 50.000 sampai 100.000, kita tuh bisa nih mencicipi banyak jenis jajanan lokal tanpa menguras kantong pastinya.
1: Pada.
2: Selamat pagi teman Pradua.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Pradua FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pak RT, baru belanja juga. Kelihatannya seger-seger sayurnya.
6: Iya, Bu Sari. Ini istri lagi pengen masak soto katanya. Oh iya, nanti sore jadikan kumpul warga di balai.
5: Waduh, jam berapa ya Pak? Takutnya bentrok sama waktu ibadah saya di gereja.
6: Jam 4 sore, Bu. Oh, kalau begitu kita undur saja jadi jam 5 ya. Biar Ibu tenang ibadahnya. Yang penting semua bisa hadir.
5: Terima kasih pengertian dan toleransinya Pak RT.
7: Moderasi beragama bukanlah kompromi iman, tapi bagaimana cara kita menghormati keyakinan sesama tanpa harus menanggalkan jati diri kita.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson

University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

cantik dan juga biaya terjangkau. Alasan kenapa snack packing tuh begitu cepat ya diterima oleh Gen Z adalah konten media sosial, teman Pradua. Jajanan unik, warna-warni pasar, dan juga interaksi spontan nih dengan pedagang menjadi konten menarik ya untuk TikTok, Instagram, dan juga YouTube. Dan tren ini nih mendorong semakin banyak anak muda ya mencoba yang namanya snack packing, teman Pradua. Terus dukungan tren kuliner lokal juga, kayak gerakan bangga buatan Indonesia dan meningkatnya minat terhadap kuliner daerah itu membuat snack packing tuh semakin relevan, teman Pradua. That's why ya, tren wisata snack packing, liburan ala Gen Z untuk eksplorasi jajanan lokal di pasar tradisional Indonesia itu semakin banyak ya diminati dan masuk banget nih di Gen Z, teman Pradua.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 97,5 Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Oke, sepadanya mesti udahan ya, karena Naila udah nemenin teman Pro 2 nih dari jam 5 pagi tadi sampai sekarang udah mau jam 10. Dan nanti di Pro 2 Hitlist bakalan ada Gina yang bakalan nemenin teman Pro 2 semuanya sampai nanti jam 3 sore ya. Selamat berakhir pekan untuk teman Pro 2 semuanya. Kalau gitu Nailanya mesti pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
1: Iya, tahu kok. Sekarang waktunya kamu santai-santai kan? Setelah sibuk dari pagi, sepadanya pamit ya. Sampai besok.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia. 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

saat ini, kita sudah sering menemukan beraneka ragam bentuk dan variasi sikat gigi yang berada di pasaran. Tetapi, perlu diketahui saat kita memilih sikat gigi, kita harus memilih sikat gigi yang sesuai dengan gigi kita. Meski terdengar sepele, namun nyatanya hal ini sangat berpengaruh pada kesehatan gigi. Lalu, bagaimana cara memilih sikat gigi yang benar? Kita simak penjelasannya berikut. Terdapat 3 hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan sikat gigi. Yang pertama, ukuran sikat gigi dengan ujung mengecil agar mudah menjangkau seluruh permukaan gigi. Pegangan juga perlu cukup panjang agar memudahkan kamu untuk menggerakkannya. Kedua, yaitu jenis bulu sikat. Jika kamu memiliki gigi yang sensitif atau gusi yang mudah berdarah, maka pilihlah sikat gigi yang berbulu lembut dan jenis bulu sikat gigi ini yang lebih direkomendasikan untuk khalayak umum. Dan yang terakhir adalah menggunakan sikat gigi elektrik. Pilihan ini sangat tepat untuk kamu pengidap radang sendi atau lansia dengan kekakuan pada tangan, lengan, atau pundaknya. Dan juga bagi kamu yang menggunakan kawat gigi. Jadi, jangan sampai salah memilih sikat gigi ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iing Daiman, Sekretaris Daerah Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Semoga RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang adaptif, profesional, dan senantiasa hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Selamat Hari Radio dan hari ulang tahun ke-81 RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 2. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: Eh, Ra, sadar gak sih? Sekarang orang-orang kalau olahraga dikit-dikit diposting. Lagi makan sehat diposting. Ini beneran sehat apa cuma ngasih makan sosok mereka sih?
1: Ih, gak boleh gitu tahu.
0: Lagian kelihatan FOMO banget. Sampai artikel-artikel juga isinya olahraga viral lah. Terus makanan sehat yang lagi tren gitu.
1: Ya, tapi kan at least yang ditunjukin kan hal-hal positif.
0: Iya sih, at least anak muda sekarang FOMO-nya ke arah yang lebih baik.
1: Nah itu, info sekarang banyak banget, tinggal kitanya aja yang pintar milih.
0: Berarti bukan salah FOMO-nya ya, tapi cara kita nyerap informasinya.
1: Betul, cari info, cek, terus dipakai deh buat hal-hal yang bermanfaat.
2: Literasi digital bukan hanya

Fatherless atau Father Hunger adalah fenomena yang muncul akibat hilangnya peran ayah dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak. Fatherless sendiri merujuk kepada tekanan emosional yang diakibatkan dari kehilangan sosok ayah, baik secara fisik maupun psikis. Indonesia disebut sebagai negara fatherless terbanyak ketiga di dunia. Dibandingkan istilah single mother, istilah fatherless bisa dikatakan belum terlalu familiar di Indonesia. Padahal, fatherless menjadi sebuah fenomena yang cukup besar di tanah air. Familiarnya masyarakat Indonesia dengan konsep ayah yang bertugas mencari nafkah dan ibu mengurus urusan domestik, termasuk mengurus anak, merupakan satu penyebab utama anak Indonesia banyak kehilangan sosok ayah dalam proses tumbuh kembangnya. Budaya patriarki yang masih sangat melekat di Indonesia membuat peran ayah yang juga dibutuhkan dalam pengasuhan anak perlahan menjadi hilang. Dan seolah-olah ayah tidak memiliki waktu untuk hadir karena harus mencari nafkah.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist. 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, ketemu lagi sama Gina di 20 September 2026. Yuk, yang pengen dengerin lagu favoritnya boleh banget. Gina tunggu requestan kamu di 0811 2020 937.

11.20.20.97 karena antri ya ini ya lagunya, takutnya gak sempet sampai jam 12 nanti. Ketemu sama Eca yang pengen dengerin lagunya Training Season Dua Lipa yang lagi viral ya. Kak Gina tolong di play lagunya, aku lagi stay tune nih. Thank you ya Eca, baik nanti Gina play. Ketemu juga sama Nazira. Nazira request lagunya Nona yang Hong. Baiklah Andri ya, Gina play dulu ini yang udah di request sama Eca tadi. Ada Training Season. We'll be right back.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ina nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Rahmat Januar, Bupati Kabupaten Kuningan. Tentunya dalam kesempatan yang baik ini ingin menyampaikan selamat hari ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI semakin adaptif, semakin profesional, dan tentu terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

versi dibikin banyak versi ya di apa musiknya Adrian itu Adrian dan berpart-part gitulah teman Pro 2. Keren banget yang jadi difavoritkan banyak orang itu pas Adrian Khalif collab nyanyi bareng Adrian. Adrian, Agatha, Priscilla, Sivia, Ivy, beuh itu kayak menyatu sekali ya. Pada suka gitu ya sama versinya Adrian. 2001 kali versinya Agatha, Priscilla, Sivia dan Ivy Alisa. Kalau kamu favoritnya yang mana nih dari 40 Adrian kurang lebih yang sekarang sudah di-upload di Instagramnya Adrian Khalif. Yang terbaru bareng sama Wijaya 80 ya teman Pro 2. Gina mau bacain lagi WhatsApp yang udah masuk. Siapa sih? Siapa ini? Ada Caca yang pengen dengerin lagunya Sabrina Leonor dong yang haha baik. Tunggu ya. Ada juga kamu siapa ini? Lara yang pengen dengerin lagunya Perunggu. Ini abadi ya kak. Coba nanti Gina cari dulu ya perunggunya yang ready apa. Tapi sebelumnya Gina mau apa namanya play dulu yang udah di request sama para berbiner Sabrina Leonor. Haha.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti SH, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: teman-teman terbaik kamu, teman bro 2. Belakangan ini rame di media sosial ya, katanya tumbler itu gak boleh diisi pakai air kelapa. Khususnya tumbler yang berbahan stainless steel ya teman pro 2. Kenapa sih memangnya? Emang iya bakalan meledak kalau misalnya diisi air kelapa. Katanya sebenarnya ya, ini ada hal yang harus diluruskan. Air kelapa itu aman aja dimasukin ke tumbler berbahan stainless steel karena tidak akan bereaksi dengan logam hingga menghasilkan zat berbahaya. Tapi air kelapa itu punya kandungan gula dan mineral yang bisa meninggalkan residu. Jadinya nanti tumblernya harus segera dibersihkan. Kemudian akan muncul risiko ini kalau misalnya air kelapanya ini mengalami fermentasi, misalnya disimpannya terlalu lama, ditutupnya juga rapat banget ya si tumblernya ini teman pro 2. Proses ini bisa menghasilkan gas yang terperangkap dan meningkatkan tekanan di dalam wadah. Nah kalau tekanannya terus bertambah, tutup tumbler bisa terdorong atau terbuka tiba-tiba. Bahkan dalam kondisi tersebut wadah bisa mengalami kerusakan. Jadi sebenarnya ini ya yang dikatakan orang-orang dengan istilah meledak tumblernya ya. Jadi yang beredar lebih tepat dipahami sebagai wadah yang terbuka atau pecah akibat tekanan, bukan ledakan seperti bahan peledak.
1: Rin, duluan ya.
2: Mau apel nih.
3: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Ran.
1: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: mistake. Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

budaya yang telah kita jalani sehari-hari. Dari musik yang kita dengarkan, acara TV yang kita tonton, makanan dan minuman yang kita konsumsi, pakaian yang kita pakai, hingga cara berbicara kita. Semua itu adalah bagian dari budaya pop. Contoh budaya pop adalah film,

Indonesia artinya adalah dikenal dan disukai orang banyak. Dalam sejarahnya puluhan tahun yang lalu, budaya populer ini awalnya sempat mengundang kritik karena sifatnya yang terlalu mudah dan instan, murahan, dan cenderung tidak berkualitas namun punya kekuatan masif dalam mempengaruhi masyarakat sehingga bisa membentuk sebuah tren.

kalau misalnya kita mau taruh air kelapa di tumbler sebenarnya boleh apa enggak ya? Nih, ada penjelasannya nih teman Pro 2. Supaya enggak menimbulkan masalah dan tumbler kamu tetap terjaga kondisinya, perhatiin beberapa hal ini ya teman Pro 2. Yang pertama, jangan simpan air kelapa terlalu lama di dalam tumbler. Kalau pengen minum air kelapa agak nantian, simpan dulu aja di lemari es. Terus jangan terlalu rapat juga nutupnya ya, supaya tidak cepat terfermentasi ya air kelapanya ini. Abis dipakai buat isi air kelapa, segera cuci tumblernya. Bersihkan juga bagian tutup dan karet sealnya secara utuh. Pakai spons atau kain yang lembut saat mencuci tumbler setelah digunakan. Nah, memang teman Pro 2, tumbler yang berbahan stainless steel ini nggak bisa sembarangan diisi minuman ya. Tadi kayak air kelapa, kalau terlalu lama bisa bikin meledak dalam tanda kutip. Menyemburkan airnya kalau kelamaan ya. Sama halnya dengan minuman bersoda ya. Kandungan karbon dioksidanya ini bisa terperangkap di dalam tumbler dan meningkatkan tekanan. Jadi tutupnya ini bisa tiba-tiba kebuka atau minuman menyembur saat tumbler dibuka. Terus juga minuman yang asem banget gitu, kayak apa ya, air jeruk misalnya, air lemon juga gak boleh. Terus susu, yogurt, krim, minuman protein berbahan susu juga ini bisa maksudnya tidak boleh ya dalam tumbler terlalu lama gitu teman Pro 2. Residu yang tertinggal bisa menimbulkan bau dan lebih susah dibersihkan. Termasuk juga jamu atau obat herbal cair, sebaiknya sih gak usah dipakai tumbler ya teman Pro 2. Kalau minum di gelas aja.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Film adalah gambar hidup yang juga sering disebut movie. Film secara kolektif sering disebut sebagai sinema. Sinema itu sendiri bersumber dari kata kinematik atau gerak. Di Indonesia, film dilindungi oleh undang-undang. Dan menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta atau UUHC, hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Yang secara otomatis, setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam penjelasan umum UUHC juga disebutkan hak cipta terdiri atas hak ekonomi atau economic rights dan hak moral atau moral rights. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya serta produk hak terkait. Sedangkan hak moral adalah hak pencipta untuk menuntut dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam karyanya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum.

0: Eh, besok bawa laptop ya. Gue mau ngopi film yang kemarin lu download.
1: Kemudian, orang yang mengunggah atau mengupload tautan berkas atau file link ke internet sudah melakukan perbuatan pembajakan dengan melanggar hak cipta karena memperbanyak serta menyiarkan film tanpa izin pemegang hak cipta sehingga dapat dijerat.

karena menyiarkan dan memamerkan kepada umum film hasil pelanggaran hak cipta. Ancaman pidana dalam ketentuan ini adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Halo, selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia dan Dirgahayu untuk Indonesia. Aku Lusan mendoakan untuk Radio Republik Indonesia semakin sukses, berjaya, dan sekali mengudara, tetap mengudara. Dan untuk Dirgahayu Indonesia, semoga Indonesia semakin maju, bersinar, Indonesia emas. RRI sekali di udara, tetap di udara.

BFM, teman terbaik kamu. Masih ngomongin soal tumbler nih, teman Pro 2. Gimana dong caranya biar tumblernya ini awet, bersih, seger? Nah, kamu bisa coba nih, teman Pro 2, pakai larutan baking soda yang bisa menghilangkan noda membandel dan bau tidak sedap di tumblernya kamu. Cukup campurkan 1 sendok makan baking soda dengan air hangat, terus juga abis itu tuangin ya campuran tersebut ke dalam botol, diamkan beberapa jam supaya jadi kerjanya maksimal. Habis itu bilas deh pakai air mengalir hingga benar-benar bersih, tak bersisa. Kamu juga bisa coba manfaatkan cuka dan air hangat, kombinasikan lemon dan juga garam. Jangan lupa juga untuk mencuci tutup botol secara terpisah dan keringkan botol dengan sempurna. Kalau misalnya enggak kering, lembab, ini pasti baunya jadi enggak enak, teman berdua.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: timnas voli putri Indonesia harus mengakhiri perjuangan di Asian Games 2026 setelah kalah dari Thailand di babak perempat final. Bermain di Park Arena Komaki, Jepang, Indonesia Thailand skornya dalam 3 set itu 10-25, 27-29 dan 16-25. Wah, 3 set langsung ya, berarti kalah ya teman pro 2. Thailand datang dengan status juara Asia 2026, sementara Indonesia berusaha memberikan perlawanan sejak awal lewat Medioku, Ersandrina Devega, dan sejumlah pemain lainnya. Ya, pantesan di babak awal tuh poinnya sampai 10 ya ketinggalannya, 15 ketinggalannya, karena Indonesia cuma dikasih 10 aja teman pro 2. Gak apa-apa, coba lagi nanti ya.
1: Kereta api Harina Relasi Bandung Surabaya.
2: 3 pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan 2 sepeda motor.
1: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
3: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: Pro 2. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

City Municipal Gymnasium Aichi Jepang hari Minggu ini ya. Hasil ini jadi kemenangan awal Indonesia dalam persaingan nomor bergu putri setelah seluruh pemain bisa menjaga keunggulan permainan sejak laga pertama hingga partai ketiga selesai. Indonesia tampil dominan sejak pertandingan pertama. Putri Kusuma Wardani, Rahel Alicia Rose, Febi Stianingrum, Talita Ramadhani Wiryawan ini menyelesaikan 3 partai awal tanpa kehilangan 1 game pun. Keren sekali ya. Semangat terus untuk tim Nas Badminton Indonesia.

tangkis putri Indonesia meraih kemenangan telak nih di laga pertama nomor bergu Asian Games 2026. Skuad Merah Putih menundukkan Mongolia dengan skor 3-0 di Ichinomiya.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih ke distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brendok. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau dotcomnya receh deh. Bantuin dong, baik, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi

seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin buat yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget, tinggal request aja lagu kesukaan kamu, tentunya di Pro 2 FM ya, dan di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum aku kasih tahu ke kamu siapa-siapa aja

mengenal seseorang yang ngerasa dirinya gak cukup buat orang yang dicintainya. Tapi akhirnya kisahnya tuh kayak ya gitu deh ngalirnya teman-teman.

gak sih? Kalau menurut aku lumayan viral sih lagunya Tomah Pro 2, karena memang jadi backsound berbagai konten romantis di social media. Sebenarnya lagunya udah lumayan lama dirilis di 2024, cuman emang sekarang viral lagi nih, naik lagi lagunya ya. Lagu ini judulnya adalah Kita Lewati Berdua. Dan buat kamu yang belum tahu, Overnight itu sendiri sebenarnya band yang asalnya dari Pacitan, Jawa Timur. Jadi mereka udah mulai ngeband dari 2023 ya. Tapi ternyata

0: Kita sekarang mau dengerin suatu lagu yang ada di posisi 14. Ini adalah lagu yang diciptakan memang untuk merayakan 30 tahun mereka berkarya. Siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan Sederhana di posisi 14.
1: Number 14.

0: warnanya hipdut ya. Perpaduan antara hip hop sama dangdut dan energik banget dan emang ya lagunya viral gimana dong. Emang sekarang orang lagi sukanya yang begini-begini nih. Ya udah kita dengerin aja.
1: Number 8.

0: okay? Terima kasih untuk Oza Soundman kita minggu ini. Aku Desi Aldiana pamit dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital.

RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, Workspace, dan Learning. Segera download RRI Digital.

Yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman produser seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 Nasional, teman produser, yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, teman produser, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, teman produser? Pasti udah gak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman produser, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman produser, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya.

0: kedua di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita, ada Jenny dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini, teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stop newcomers minggu ini. Ada Katsai, teman berdua dengan Animals.
1: Number 8.

peringkat ke-17.92 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You.

0: selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest
1: Number 14.

0: ke-8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 sama per 2 minggu ini, bertahan selama 6 minggu. Dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya, ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

seminggu ada si Inspiro dengan Day on This Hill. Ya, semua berdua pasti masih ditemani sama gue, Lande Krisandaru, di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week, teman berdua, saatnya kita quick recap dulu. Yuk, ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20, teman berdua, ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita, ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita, ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. And our top 10 this week, teman berdua, bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. 10.

0: masih di Indonesia Top 20 National nih, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 92, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 92 ada my man, the one and only Bruno Mars 92 dengan Cha-Cha-Cha. Ya 92. Di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada si Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: dulu faktanya. Karena Sienna tuh bilang kalau konsep The Visitors itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi itu takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu, quote unquote ya, di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya. Dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila, gokil banget Sienna. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya Teman Produ yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart Teman Produ di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: Minggu, bless Minggu. Wow, what a number for Island. This is No Cute Anymore. Ya, teman produa, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman produa di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: number I Just Might. Number 3.

0: kedua Temopro 2 menjadi runner-up kita di minggu ini. Bertahan selama 12 minggu di International Top 20 Nasional, ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih Temopro 2? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini Temopro 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Brain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman-teman, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

Setelah 12 minggu, teman berdua langsung lo naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya teman berdua. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move onnya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang request di Pro2 seluruh Indonesia. Well, teman Pro2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu teman Pro2 yang artis ya, berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini teman Pro2, Elanda Krisnandaru sending off the air. And have a great, great weekend teman Pro2. I love y'all. Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti SH, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sufi Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

107,52 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Selamat sore, Angga Ampuh hadir hari ini menemani kamu di sore ceria untuk edisi hari ini, hari Minggu 20 September 2026 sampai dengan jam 7. Kita mulai.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore. English Corner Pro 2. Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2. English Corner. Speak more, fear less.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Eman Suherman, Bupati Majalengka, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin sukses, terus bisa mengudara, memberikan manfaat, dan menjadi media edukasi yang mencerdaskan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, buat yang fresh graduate kayaknya butuh tahu deh informasi ini ya. Jadi saat masuk dunia kerja bukan cuma soal punya ijazah atau pengalaman magang. Kemampuan berkomunikasi dengan orang dari latar belakang berbeda juga semakin penting, terutama ketika perusahaan bekerja dengan klien atau partner atau tim dari berbagai negara. Dilansir dari laman ITS per Sabtu 19 September 2026, data TOEICL Global English Skill Report 2026 menunjukkan 92% dari 1.300 pengambil keputusan HR atau HRD yang disurvei di 17 negara bilang kebutuhan kemampuan bahasa Inggris di tempat kerja lebih penting dibandingkan 5 tahun yang lalu. Bahkan sekitar 6 dari 10 perusahaan menilai teknologi AI belum bisa menggantikan kemampuan bahasa Inggris yang kurang. Artinya kemampuan bahasa tetap punya tempat di tengah perkembangan

gak kamu berpikir kalau setiap orang punya kesempatan yang sama? Kesempatan untuk belajar, berkarya, dan menentukan masa depan. Itulah semangat dari pengarus utamaan gender. Membuka ruang yang setara bagi semua. Karena

Program Pro 2 selain bisa didengar melalui frekuensi FM di 97,5 MHz, siaran dari Pro 2 FM RRI Cirebon juga bisa kamu dengerin lewat aplikasi RRI Digital atau langsung akses portal berita Radio Republik Indonesia di rri.co.id.

Uh-huh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iing Daiman, Sekretaris Daerah Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Semoga RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang adaptif, profesional, dan senantiasa hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 baru setahun debut ya, Kortis langsung mencuri perhatian di MTV Video Music Awards 2026. Meski berstatus sebagai grup Rocky atau yang baru merintis ya, Kortis mengantongi 3 nominasi dan masuk dalam kategori Best Group bersama BTS dan sejumlah nama besar lainnya. Wow, wow, wow. Nominasi ketiga tersebut diumumkan pada Jumat waktu Amerika Serikat. Sebelumnya, Kortis telah masuk dalam kategori Best New Artist dan Best K-pop. Tambahan nominasi Best Group membuat grup ini mengkoleksi 3 nominasi di MTV Music Video Music Award 2026, teman-teman. Wow. Dan Kortis ini bersaingnya sama BTS, Blackpink, Katy, Le Sserafim, dan nama-nama besar lainnya. BTS sendiri juga mengantongi 3 nominasi di gelaran tahun ini. Dan Angga sih belum pernah denger ya, Kortis nih lagunya yang kayak mana gitu, teman-teman. Mungkin ada yang udah dengernya atau bahkan fansnya?

0: sintren, sintrene widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembangi si Jaya Indra, widadari temuruna.
1: Dari pesisir Cirebon, lahir sebuah kesenian tradisional yang penuh cerita dan misteri, yaitu sintren. Kesenian ini dipercaya sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan tumbuh di tengah masyarakat nelayan pesisir utara Jawa. Sintren berawal dari kisah rakyat tentang cinta yang tak sampai. Dalam kepercayaan masyarakat, tarian ini melibatkan unsur spiritual, di mana seorang penari perempuan menari dalam keadaan tidak sadarkan diri setelah melalui ritual tertentu. Musik tradisional, asap kemenyan, dan nyanyian pengiring menjadi bagian tak terpisahkan dari pertunjukannya. Bagi warga Cirebon, tari sintren bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan budaya yang syarat makna. Hingga kini, sintren tetap dilestarikan sebagai identitas budaya pesisir yang unik dan memikat.
0: Turun-turun sintren, sintrene widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembang.

Taman Pro 2 Indonesia kembali menambah perolehan medali di Asian Games Aichi Nagoya 2026 lewat cabang olahraga soft tennis. Tim bergu putra Indonesia mastiin medali perunggu setelah kalah 0-2 dari tuan rumah Jepang di babak semifinal di Higashima Park Tennis Center Nagoya Minggu 20 September 2026. Medali ini jadi medali perunggu ketiga Indonesia untuk Asian Games 2026. Sebelumnya, Seraf Naro Siregar membuka perolehan medali melalui nomor cangkuan putra cabang wushu, kemudian Yoga Artika Putra menambah perunggu di nomor tunggal putra tekbol, teman Pro 2. Indonesia sebenarnya sudah memastikan medali minimal perunggu setelah mengalahkan India 2-0 di perempat final. Kemenangan ini membawa tim bergu putra meraih putih merah putih ke semifinal untuk menghadapi Jepang yang tampil di hadapan pendukung sendiri. Tapi ya, medali perunggu ini tetap medali dan tetap harus dirayakan ya. Itu alasan kenapa band yang menggunakan nama perunggu beberapa tahun terakhir ini melejit, teman Pro 2. Nyambung gak sih?

hanya butuh waktu 3 detik untuk membaca satu pesan singkat di ponsel Anda. Isinya mungkin cuma obrolan biasa, gosip terbaru, atau sekedar likes di media sosial. Apakah hal itu jauh lebih berharga daripada nyawa Anda? Jangan biarkan rasa penasaran mengubah perjalanan Anda menjadi duka. Matikan ponsel saat berkendara atau menepilah jika darurat.

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hari ini azan maghrib akan berkumandang untuk wilayah Cirebon tepat pada pukul 17.45 waktu Indonesia Barat, dan di studio sudah menunjukkan pukul 17.41 waktu Indonesia Barat.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Jangan nyalakan mesin motor setelah melewati genangan air tinggi. Saat motor melewati genangan air tinggi, baterai atau komponen kelistrikan masih menyimpan air. Sehingga saat mesin dinyalakan, air bisa masuk ke dalam mesin dan membuat motor mogok. Sebaiknya diamkan lebih dulu atau segera buka komponen mesin untuk mengeringkannya.

0: pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Effendi Edo, Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat hari jadi radio dan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi, edukasi, serta menghadirkan ruang komunikasi yang dekat dengan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya, dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Jadi Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, apa tuh jamblang?
1: Cirebon kita.
2: Indonesia dikenal dengan ragam budaya dan wisata yang tersebar di seluruh pelosok negeri, termasuk keanekaragaman kuliner dari berbagai daerah. Tak jarang kuliner tersebut sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Termasuk Cirebon. Cirebon dikenal dengan makanan khas yang bernama nasi jamblang. Nasi jamblang ini sudah ada sejak tahun 1847 pada masa pemerintah kolonial Belanda loh. Dari berbagai sumber diceritakan, kata jamblang berasal dari nama daerah di Kabupaten Cirebon di mana nasi dengan pembungkus daun jati ini berasal. Pada waktu itu, ada sepasang suami istri bernama Haji Abdul Latif atau lebih dikenal dengan Ki Antra dan Nyonya Tan Piaulun atau lebih dikenal dengan Nyi Pulung berinisiatif memberikan sedekah pada para buruh yang bekerja di pabrik milik Belanda. Akan tetapi, warga jamblang yang melihat ini sebagai peluang bisnis memanfaatkan permintaan nasi jamblang sebagai penghasilan mereka. Makin tingginya permintaan nasi jamblang, membuat kebutuhan daun pisang klutuk atau pembungkus awal nasi jamblang juga ikut meningkat. Oleh karena itu, masyarakat penjual nasi jamblang pada waktu itu berinisiatif menggantinya dengan daun jati seperti yang kita kenal sekarang. Daun jati ternyata memiliki banyak keunggulan, di antaranya membuat aroma nasi jamblang lebih kuat, lebih sedap, tahan lama, dan tidak mudah robek. Lauk yang bisa kamu pilih saat mengonsumsi nasi jamblang ada sayur tahu, telur balado, tempe jamblang, sambal goreng, dan masih banyak lagi. Yuk, cobain nasi jamblang!

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berada terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pro 2, Angga sih udah lama ya nggak dengerin lagunya The Opportune atau kabar soal The Opportune sama sekali yang nggak pernah denger. Tapi sore ini Angga dapat kabarnya, alhamdulillah ya, sebagai penikmat lagu-lagunya The Opportune, teman Pro 2. Suasana penuh kehangatan dan kebersamaan mewarnai penyelenggaraan festival musik tahunan Geek on the Green 2026 yang digagas oleh Kedutaan Besar Australia di Indonesia pada Sabtu 19 September kemarin ya, bertempat di Rumah Sarwono, Jalan Kiai Haji Guru Amin, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Festival yang mengkawinkan area outdoor berumput dan indoor ini dihadiri oleh sekitar 700 alumni Australia dari berbagai latar belakang. Wow, The Opportune manggung lagi, teman Pro 2. Mudah-mudahan bisa bikin karya lagi, ngisi soundtrack untuk film lagi.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

0: Pro 2 Angga Ampunya pamit dari Sore Ceria untuk edisi hari ini. Setelah ini atau tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kamu akan mendengarkan program Indonesia Pro Indie yang disiarkan langsung dari Studio Pro 2 RRI Jakarta. Angga Ampu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sore Ceria. Sore Ceria.

0: bareng gue Cip. Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, BTS Curtis mendapatkan nominasi di ajang MTV Video Music Awards 2026. BTS masuk dalam kategori grup terbaik, lagu terbaik, dan K-pop terbaik melalui lagu Swim dari album Arirang, sementara Curtis turut bersaing di kategori grup terbaik. Info selanjutnya, sutradara Korea Selatan Yong Sang-woo mengungkapkan bahwa ibunya menjadi sumber inspirasi untuk film terbarunya, Parasite Lost, yang dijadwalkan tayang 21 Oktober. Film trailer psikologi ini berawal dari cerita 3 halaman yang ditulis oleh sang ibu dan kemudian dikembangkan Yeon menjadi skenario.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Persija Jakarta

Persija dicetak pemain muda Alshian Syah Abdul Manan pada menit ke-13 sekaligus menjadi gol pertama untuk Persija musim ini. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.

Hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi

beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lu bagus, tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru dari handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa

Metro Indie. Kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save gitu. Save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

menganggap juga kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya? Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

besok yang viral lagi, view turun dikit, panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bareng sama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie.

97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam teman Pro 2. Jumpa lagi barengan sama Adit. Dan kali ini kita ketemu di Jaga Malam edisi 20 September 2026 ya teman Pro 2. Sampai pukul 23.59 waktu Indonesia Barat nanti tentunya ada lagu-lagu dan juga informasi yang udah disiapin buat nemenin malam hari kamu. Kalau gitu kita langsung aja ke lagu yang pertama nih teman Pro 2. Ada dari For Repents, I Miss You Every Brand New Day, yang juga jadi OST-nya film Spider-Man Brand New Day. And check this out.

0: Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: Teman Pro 2, selanjutnya ada lagu yang bikin kamu nostalgia ya teman Pro 2. Di Shocking Time hari ini ada All That She Wants from S of Base teman Pro 2. Ini dia, check this out.
2: It's Shocking Time.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama,

0: 02. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novirayanti Esa, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Balik lagi di Jaga Malam, teman Pro 2 masih barengan sama Adit. Dan selanjutnya nih teman Pro 2, Adit mau kasih informasi ke kamu ya, tentang 7 kebiasaan orang yang punya pola pikir bertumbuh, teman Pro 2, atau growth mindset ya teman Pro 2. Nah, hal ini juga bisa kamu latih teman Pro 2, dan kamu bisa sadari apakah kamu termasuk orang dengan growth mindset atau bukan ya teman Pro 2. Dan ciri-ciri ini bisa kamu rasakan dari sekarang ya teman Pro 2. Nah, kalau kamu punya ciri-ciri ini ya teman Pro 2, mungkin bisa terus kamu kembangkan. Dan kalau sampai sekarang kamu ngerasa kayaknya aku belum punya deh, mungkin sedikit demi sedikit bisa kamu asah ya. Yang pertama nih teman Pro 2, ciri-ciri orang yang punya growth mindset adalah menjadikan tantangan sebagai peluang. Kebiasaan orang yang punya pemikiran ini teman Pro 2, bagi mereka setiap kegagalan, kesulitan, dan tantangan dianggap sebagai satu hal yang menarik untuk dicari solusinya. Hambatan dijadikan sebagai kesempatan ya, tentunya untuk bisa mendorong diri berkembang dengan cara mencoba hal baru. Dan mereka selalu mencari cara untuk bisa keluar dari kesulitan dengan berpikir di luar kebiasaannya teman Pro 2. Terus yang kedua adalah mereka yang bisa merayakan kegagalan. Nah, mungkin bagi sebagian orang ya, merayakan sebuah kegagalan ini adalah hal aneh teman Pro 2. Namun bagi orang-orang dengan growth mindset ini, sebuah kegagalan ini tak ubahnya sebuah langkah yang harus diakui

bukan hal yang bisa dijadikan untuk lebih baik ke depannya. Namun orang-orang yang punya growth mindset ini, teman Pro 2, mereka justru sangat menghargai dan terbuka dengan kritikan yang ditujukan kepadanya. Mereka juga menganggap kritik sebagai umpan balik atau feedback ya, untuk bisa memperbaiki diri ataupun karya-karya mereka ke depannya ya, teman Pro 2. Baru 3, nanti ada beberapa lagi yang Adit bakal share ke kamu, teman Pro 2. Tentunya hanya di Jaga Malam alias Jangan Galau Malam-Malam.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asasoid Profesor Dr. Haji Harmono SHMH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunungjati Cirebon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia ke-81 ini RRI semakin adaptif, profesional, dan terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Mari kita terus kobarkan semangat kemerdekaan dengan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat hari ulang tahun ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, ciri selanjutnya dari orang yang growth mindset ya adalah selalu menetapkan tujuan. Teman Pro 2 dalam berbagai aktivitas hidupnya, tentunya untuk mencapai tujuan ya teman Pro 2, seperti membuat rencana lengkap dengan langkah-langkah yang perlu diambil. Selain itu juga ya, mereka akan melakukan evaluasi terkait dengan kemajuan dari tujuan yang ingin mereka capai, teman Pro 2. Selanjutnya, ciri-ciri orang growth mindset adalah selalu berpikir positif. Hal ini mereka lakukan untuk menyadari jika tidak semua yang ingin dicapai bisa berbuah kesuksesan ya. Kalau gagal, dianggap sebagai sebuah fase yang harus dilewati untuk bisa terus tumbuh, teman Pro 2. Kegagalan gak bikin mereka putus asa, namun sebuah cara untuk bisa belajar lebih baik lagi. Terus belajar hal baru ya. Selalu punya pola pikir ya untuk terus mengenal hal baru, teman Pro 2, dan tidak pernah merasa puas dengan satu hal saja. Banyak pelajaran yang bisa digali untuk upgrade diri, dan ini jadi kunci mereka untuk selalu berkembang. Dan yang terakhir, ciri-ciri orang growth mindset adalah suka bergaul, teman Pro 2. Orang-orang growth mindset ini punya pola pikir ya, dimana bergaul dengan orang-orang tentunya bisa menambah wawasan. Terus juga mereka menyadari jika menghabiskan waktu bersama orang lain akan berpengaruh besar bagi kehidupan mereka. Dan ini membuat mereka suka bergaul dengan orang-orang yang punya pola pikir growth mindset juga ya, teman Pro 2. Selengkapnya informasi ini didapatkan dari CNN Indonesia, dan tentunya kamu masih di sini barengan sama Adit di Jaga Malam alias Jangan Galau Malam-Malam.

0: Aduh, kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore. English Corner Pro 2. Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2. English Corner. Speak more, fearless.

Privilege adalah hak istimewa, atau dalam bahasa hukum, bisa diartikan sebagai hak imunitas. Pemaknaan dalam penggunaan di kehidupan sehari-hari, privilege adalah satu hal yang tidak bisa dinikmati oleh semua orang, atau nikmat yang tidak semua orang bisa miliki. Contoh privilege dalam kehidupan sehari-hari adalah bisa dilahirkan di keluarga yang berkecukupan hingga kaya raya, akses pendidikan, penampilan fisik, hingga relasi. Privilege biasanya akan memudahkan siapapun yang memilikinya untuk lebih mudah mendapatkan sesuatu dibandingkan orang lain yang tidak memiliki privilege.

0: Teman Pro 2 untuk kamu yang suka dengan suasana malam hari ya, teman Pro 2. Adit mau kasih kamu nih rekomendasi ya. 10 kota di dunia, teman Pro 2, yang katanya punya suasana malam terbaik. Dan kota ini dinilai ya versi majalah Time Out berdasarkan survei terhadap lebih dari 24.000 penduduk lokal di berbagai kota di dunia, teman Pro 2. Dan hasil surveinya ada 10 kota terbaik ya versi majalah Time Out ini, teman Pro 2. Yang pertama, buat kamu yang suka kehidupan malam, kamu juga mungkin punya rencana untuk berpergian ke luar negeri, teman Pro 2. Yang pertama, kamu bisa mengunjungi, ya nomor 10 dulu ini ya, nomor 10. Kamu bisa mengunjungi Amsterdam di Belanda, teman Pro 2. Katanya kota ini punya banyak pilihan untuk menikmati suasana malam, mulai dari restoran, kemudian tempat musik ya, serta kawasan pusat kota yang ramai, teman Pro 2. Terus juga kanal-kanal di Amsterdam ini memberikan suasana berbeda ketika malam tiba, terutama ketika kawasan di sekitarnya mulai dipenuhi aktivitas warga dan wisatawan. Selanjutnya ada Beijing di China. Ini di posisi 9, teman Pro 2. Selain restoran dan tempat hiburannya ya, Beijing juga punya gedung-gedung modern dan kawasan bersejarah yang menjadi satu ya di suasana kota besar, teman Pro 2. Terus nomor 8 ada di Brighton di Inggris, teman Pro 2. Brighton emang cahayanya lagi keren banget ya. Abis ngalahin MU, terus kemarin ngalahin Arsenal. Ternyata kehidupan malam di sana juga ini cukup beragam, teman Pro 2. Dan masuk ke jajaran 10 besar, ada di posisi 8. Di sini punya beberapa venue yang tersebar di kawasan kota seperti restoran, tempat bermusik, dan lain-lain. Dan juga punya suasana yang relatif santai dengan pusat kota yang tetap ramai setelah matahari terbenam. Nomor 7 ada Johannesburg di Afrika Selatan, teman Pro 2. Ini sejumlah kawasan perkotaan ya, jadi pusat aktivitas di malam hari dan menawarkan suasana yang berbeda. Terus di nomor 6 ada kota Medellin di Kolombia, teman Pro 2. Ini juga dikenal sebagai El Poblado, yang katanya dipenuhi berbagai tempat makan dan hiburan ya. Juga Medellin ini jadi salah satu destinasi yang menarik untuk menikmati kota setelah malam tiba, teman Pro 2. Nah, baru 5 ataupun nanti setelah ini teman Pro 2 dikasih 5 lagi ya, 5 besarnya. Kota yang katanya punya suasana malam terbaik di dunia. Kira-kira ada dari Indonesia nggak ya, teman Pro 2? Jangan kemana-mana tentunya, hanya dijaga malam oleh Jangan Galau Malam-Malam.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pernah nggak pas lagi dengerin klimaks lagu favorit, mendadak bulu kuduk kamu berdiri, kulit merinding, dan ada sensasi dingin yang menjalar di punggung? Sensasi ajaib ini punya nama ilmiah, Frisson. Tapi tahu nggak? Ternyata nggak semua orang bisa merasakannya. Hanya sekitar 50% orang di dunia yang beruntung bisa mengalami fenomena ini. Studi neuroscience mengungkapkan hal yang bikin takjub. Orang-orang yang bisa merasakan Frisson ternyata punya struktur otak yang unik. Otak mereka memiliki serabut saraf yang jauh lebih rapat, menghubungkan area pendengaran langsung dengan pusat pemroses emosi. Secara harfiah, otak kamu memang dirancang khusus untuk merasapi emosi musik secara lebih mendalam. Jadi, kalau lagu favoritmu baru aja bikin kamu merinding, selamat! Otakmu punya koneksi istimewa.

hanya butuh waktu 3 detik untuk membaca satu pesan singkat di ponsel Anda. Isinya mungkin cuma obrolan biasa, gosip terbaru, atau sekadar likes di media sosial. Apakah hal itu jauh lebih berharga daripada nyawa Anda? Jangan biarkan rasa penasaran mengubah perjalanan Anda menjadi duka. Matikan ponsel saat berkendara atau menepilah jika darurat.

Teman Pro 2, kota selanjutnya ya, ada di posisi 5 nih dalam kota dengan suasana malam terbaik adalah kota Sao Paulo di Brazil, teman Pro 2. Sao Paulo ini punya berbagai tempat hiburan yang disebar ya di kawasan perkotaan. Kemudian kehidupan malam Sao Paulo juga ini punya pilihan yang beragam. Dan pengunjung juga bisa menemukan tempat dengan suasana yang lebih santai maupun venue yang lebih ramai. Di sini pilihannya banyak banget ya, teman Pro 2. Di posisi 4 ada Melbourne ya di Australia, teman Pro 2. Banyak tempat pertunjukan musik dan venue-venue yang bisa dikunjungi yang juga menjadi ciri khas Melbourne, yaitu di Laneway. Kemudian di gang-gang ya, atau hidden gem ya, ada berbagai restoran yang tentunya ini menjadikan suasana malamnya berbeda karena menjual tadi hidden gem gitu ya, teman Pro 2. Terus ada di New York City, Amerika Serikat, di peringkat ketiga, teman Pro 2. Terus di posisi keduanya ada kota Berlin di Jerman ya, teman Pro 2. Bahkan ini katanya malamnya bisa sampai larut dan bisa sampai ketemu pagi lagi, teman Pro 2. Wow, dan peringkat pertama nih ternyata ya bukan di Indonesia, teman Pro 2, tapi masih tetanggaan lah. Masih di kawasan Asia Tenggara nih, teman Pro 2 ya, ada Bangkok di Thailand. Yang versi majalah Time Out punya kehidupan malam terbaik, teman Pro 2. Di mana kawasan Tonglor dan Silom ya. Ini Tonglor kayaknya ada Tong Kidul juga. Waduh. Jadi kawasan yang menawarkan banyak pilihan tempat untuk menikmati suasana malam. Kemudian juga ada kawasan Soinana di Chinatown yang punya konsep dan suasana yang lebih khas. Kemudian juga Bangkok punya banyak rooftop yang memungkinkan pengunjung menikmati pemandangan kota ya dari ketinggian, teman Pro 2, pada malam hari. Lihat city light gitu ya. Dan itulah tadi, teman Pro 2, 10 kota dengan kehidupan ataupun suasana malam terbaik di dunia di tahun 2026 versi majalah Time Out ya. Dan informasi selengkapnya Adit juga dapatkan dari CNN Indonesia. Kamu masih di sini bareng sama Adit di Jaga Malam tentunya.

0: Jaga Malam di Pro 2 FM.
1: Bergeser ke dunia olahraga, teman Pro 2, ada kabar dari Asian Games 2026 ya, teman Pro 2, di mana Indonesia sendiri per minggu 20 September ya, pukul 21.50 waktu Indonesia Barat tadi, sementara menempati peringkat ke-12 klasemen medali Asian Games ya, teman Pro 2. Di hari pertama, di hari Sabtu kemarin, Indonesia mengoleksi 5 medali. Rinciannya dapat 1 perak dan 4 perunggu, teman Pro 2. Medali perak pertama Indonesia didapat dari cabang olahraga tekbol. Ini ada Sumaya ya, yang harus takluk dari wakil Myanmar Wai Kin Hin di babak final di Higashi Sport Center Nagoya pada hari Minggu, teman Pro 2. Terus Sumaya sendiri ini sejatinya berhasil merebut game pertama dengan skor 12-10, namun takluk di game keduanya ya dengan skor 8-12 dan di game ketiga dengan 9-12. Dan harus puas dengan medali perak, teman Pro 2. Sementara medali perunggu dipersembahkan oleh cabang olahraga tekbol juga, dan ada tunggal putra Yoga Adhika Putra ya, teman Pro 2. Kemudian medali perunggu kedua disumbangkan dari cabang olahraga wushu nomor men's changkwan ya, teman Pro 2, oleh atlet senior Seraf Naro Siregar. Kemudian medali selanjutnya, teman Pro 2, ada dari nomor soft tennis lewat Fernando Sanger ya, dan juga kawan-kawan. Di babak semifinal Indonesia dikalahkan wakil tuan rumah Jepang. Dan terakhir medali perunggu disumbangkan dari cabang olahraga karate, teman Pro 2, dari nomor komite kelas 68 kg putri lewat Laicha Al-Mumaira Lubis, di mana Laicha berhasil mengalahkan wakil Kirgistan dengan skor 6-1 ya, teman Pro 2. Klasemen sementara sendiri saat ini ada Cina yang kokoh di puncak klasemen dengan raihan 11 emas, 6 perak dan 3 perunggu. Sementara itu tuan rumah Jepang ya di posisi kedua dengan raihan 6 emas, 7 perak dan 3 perunggu ya, teman Pro 2. Semoga besok Indonesia bisa terus menambah medalinya ya, dan juga peringkatnya bisa merangsek naik ya, teman Pro 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Aduh, kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore. English Corner Pro 2. Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2. English Corner. Speak more, fear less.

0: Seiring berkembangnya teknologi informasi, masyarakat milenial tidak dapat terlepas dari gadget atau smartphone. Ragam aplikasi dan fitur dalam smartphone memudahkan seseorang untuk mendapatkan informasi secara cepat dan mudah. Akan tetapi, dampak positif teknologi tersebut seiring dengan dampak negatif yang dirasakan, salah satunya dampak negatif terhadap kesehatan. Gangguan kesehatan yang mengintai generasi milenial adalah tech snack. Dalam jurnal Teknologi Operasi Kedokteran Internasional tahun 2017 yang ditulis oleh Dr. Ken Hanschreich, Kepala Operasi dan Rehabilitasi Medis Tulang Belakang dari New York, Amerika Serikat, mengatakan tech snack adalah tekanan berlebihan di sekitar leher karena terlalu lama menunduk atau menekuk leher ke bawah akibat penggunaan ponsel atau gadget. Studi menunjukkan posisi kepala orang ketika berkirim pesan atau bermain game di smartphone menempatkan tekanan pada tulang belakang setara dengan berat rata-rata anak berusia 12 tahun atau sekitar 6 buah bola bowling.
1: Wow.
0: Secara pengertian, tech snack adalah kondisi nyeri di bagian leher diikuti dengan perubahan pada struktur tulang leher yang terlihat dari hasil X-ray dan radiografis, serta kondisi ini terjadi akibat orang melakukan posisi yang buruk atau poor posture dan tekanan berlebihan pada tulang belakang bagian leher atau cervical spine. Dr. Ken Hanschreich mengatakan, untuk mencegah terjadinya tech snack, sebaiknya para pengguna ponsel dan tablet memberi jeda beberapa menit pada saat mempergunakan ponsel dan tablet. Lakukan juga stretching pada bagian

leher, kepala, dan bahu secara teratur. Untuk menjaga postur tubuh, posisikan layar ponsel atau tablet sedikit lebih tinggi pada saat membaca informasi yang tersaji pada layar ponsel.

Liga Indonesia atau Super League, teman Pro 2, ada Persib yang berhasil tekuk Persijap Jepara ya. Persib Bandung sendiri mengalahkan Persijap Jepara di pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Gelora Bumi Kartini pada beberapa jam yang lalu nih, teman Pro 2. Dan Persijap sendiri sebenarnya ini berhasil mendapatkan hadiah penalti saat pertandingan belum genap berjalan 15 menit ya, teman Pro 2. Penalti ini diberikan setelah pemain Persib Ikhwan Tanamal handball di kotak penalti. Dan Jose Lopez maju sebagai eksekutor. Tendangannya berhasil menggetarkan gawang Teja Paku Alam, teman Pro 2, skor 1-0 untuk Persijap. Dan kemudian nih, menit ke-21, Persib sendiri bisa menyamakan skor 1-1 lewat Tom Haye, teman Pro 2. Sundulan Tom Haye memanfaatkan umpan silang dari Ikhwan dari sektor kiri. Ini tidak mampu dibendung kiper Persijap, yaitu Raka Surya Handika ya. Kemudian di babak kedua, Persib akhirnya bisa comeback atau berbalik unggul. Kesalahan koordinasi di pertahanan Persijap dimanfaatkan William Baros dengan sangat baik ya, teman Pro 2. Bola liar yang ada di kotak penalti disontek Baros dari jarak dekat tanpa bisa dibendung oleh Raka Surya, teman Pro 2. Di menit ke-55, Persib unggul 2-1. Kemudian ada Luka Manalo yang sebenarnya bisa membol gawang Persijap di menit 85, namun golnya dianulir karena sudah lebih dulu dalam posisi offside sebelum menggetarkan gawang Laskar Kalinyamat. Persib unggul 2-1 atas Persijap sampai dengan peluit panjang dibunyikan ya, dan berhasil mencuri 3 poin dari kandang lawan nih, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, informasi ini juga jadi informasi terakhir yang bisa Adit kasih ke kamu di Jaga Malam hari ini. Adit mau ngucapin makasih banyak buat kamu yang udah nemenin, makasih yang udah dengerin ya. Dan nanti setelah ini di jam 23 sampai 23.59 ada lagu-lagu yang bakal nemenin kamu menjelang tidurmu, teman Pro 2. Selamat malam ya kalau gitu. Sampai ketemu lagi di program-program selanjutnya. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hanya butuh waktu 3 detik untuk membaca satu pesan singkat di ponsel Anda. Isinya mungkin cuma obrolan biasa, gosip terbaru, atau sekedar likes di media sosial. Apakah hal itu jauh lebih berharga daripada nyawa Anda? Jangan biarkan rasa penasaran mengubah perjalanan Anda menjadi duka. Matikan ponsel saat berkendara atau menepilah jika darurat.

0: Saya Ruby.
1: Saya Yana Head.
2: Saya JC.
1: Mengucapkan Selamat Hari Radio, Radio Republik Indonesia
0: yang ke-81.
3: Semoga semakin edukatif, informatif.
0: Jaya terus di udara.
1: Dengerin terus dan request terus lagu Yana Head yang berjudul Menangkut Berkala, lagunya Rudy yang
0: Belahan Jiwaku,
1: dan lagunya Street 457 berjudul Sang Pemenang. Request di Pro2 Radio Republik Indonesia. Alright,
0: sekali di udara, tetap di udara.

0: Jujur, Li, aku capek banget harus fake di sosmed. Harus estetik terus. Padahal, aslinya gue lagi makan mie instan di kosan. Tapi, ya gimana? Demi endorse.
1: Lun, kamu masih kejebak hustle culture yang salah deh. Sekarang tuh, eranya udah geser. Anak-anak Gen Z yang pinter udah gak ngejar jadi influencer lagi.
0: Hah? Terus mereka ngejar apa? Kerja kantoran?
1: Enggak dong, mereka jadi wefluencer. Itu tuh profesi incaran banget sekarang. Kamu gak perlu jadi orang lain. Yang penting opini jujur dari kamu dan seberapa kuat koneksimu sama teman-teman.
0: Tunggu. Jadi aku gak perlu pura-pura hidup perfect gitu?
1: Gak perlu, Lun. Wefluence itu tentang trust. Brand sekarang lebih nyari orang yang real dan punya komunitas yang setia. Biarpun followersnya gak jutaan. Kerjanya santai, vibesnya asik, tapi cuannya lancar. Itu baru namanya smart.
0: Wah, gila sih. Itu aku banget. Lebih suka sharing barang yang emang aku suka daripada maksa iklan. Fix, aku mau jadi influencer aja.
1: Nah, gitu dong. Less drama, more impact. Yuk, tinggalkan kepalsuan, mulailah.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Jaga malam di Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini. Hari Minggu tanggal 20 September tahun 2026. Melalui frekuensi FM 97,5 MHz, akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 2.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program A2. Kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang dan malam. Untuk hari ini Senin 21 September 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa kamalihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwani wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Teman Pro 2 dimanapun berada, alhamdulillah Allah masih memberikan kenikmatan tak terhingga kepada kita sehingga setiap detik nafas, setiap tarikan nafas kita itu merupakan karunia yang sangat berharga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman Pro 2 dimanapun berada, baik yang sedang menyimak ataupun yang sedang beraktivitas, Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Abadi yang kekal memberikan kepada kita sesuatu ujian tentunya dalam kehidupan kita beserta dengan jalan keluar atau solusi yang Allah berikan kepada kita. Jadi jangan pernahlah kita untuk berputus asa, untuk pesimis dalam meraih kemenangan, dalam meraih kegemilangan yang telah dijanjikan oleh Allah. Tentunya dalam menyikapi ujian hidup ini, setiap orang berbeda-beda, setiap orang memiliki permasalahannya masing-masing, sehingga tidak bisa dibandingkan 1:1, 2:2, dan seterusnya. Maka oleh sebab itu, fokuslah terhadap permasalahan kita, hadapi, hayati, dan nikmati. Kemudian, insya Allah, Allah akan berikan solusi dari setiap permasalahan kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala tertuang dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 286, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, karena Allah tidak akan pernah membebani hambanya di luar batas kemampuannya. Itulah janji Allah. Jadi ketika kita mendapatkan suatu permasalahan hidup, yakinlah hanya kita yang mampu untuk menjalankannya dan hanya kita yang mampu untuk menemukan solusi di balik itu. Karena ketika kita diberikan ujian yang tidak diberikan kepada orang lain, bukan berarti kita itu yang dimarginalisasikan atau yang dipersulit oleh Allah. Akan tetapi Allah ingin memberikan suatu keistimewaan kepada kita sehingga hanya kitalah yang mampu untuk menyelesaikannya. Kemudian teman Pro 2 semuanya, ketika kita mendapatkan suatu permasalahan hidup, jangan kita cemas, akan tetapi kita tetap tegar, hadapi dengan penuh hikmat dan penuh berprasangka positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya segala sesuatu yang kita inginkan belum tentu itu baik untuk kita, akan tetapi yakinlah bahwasanya segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Tuhan, maka itulah yang terbaik buat kita. Asa antakrohu syai'an wa huwa khairul lakum. Ketika kita diberikan suatu keinginan akan tetapi belum mampu untuk menggapainya, yakinlah bahwasanya di luar itu banyak sekali kelebihan-kelebihan atau kebaikan-kebaikan yang Allah tebar untuk kita. Ya, boleh jadi ketika kita menginginkan sesuatu itu buruk bagi kita. Wa'asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Maka teruslah berpositif thinking kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kemungkinan, maka kebaikan dan positif akan membuat suatu mindset positif dalam diri kita sehingga kita akan terus dan terus berjuang tanpa kenal lelah dan hingga akhirnya kita mendapatkan sesuatu yang Allah dan kita inginkan tentunya dengan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja teman Pro 2 dengarkan Inspirasi Kolbu.

Halo, selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia dan Dirgahayu untuk Indonesia. Aku Dusan mendoakan untuk Radio Republik Indonesia semakin sukses, berjaya, dan sekali mengudara, tetap mengudara. Dan untuk Dirgahayu Indonesia, semoga Indonesia semakin maju, bersinar, Indonesia emas. RRI sekali di udara, tetap di udara.

0: di sini.
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Teman Pro 2, hari kamu nggak asik kalau nggak update.
3: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
2: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
3: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
2: Teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti Esa, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Rahmat Januar, Bupati Kabupaten Kuningan. Tentunya dalam kesempatan yang baik ini ingin menyampaikan selamat hari ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI semakin adaptif, semakin profesional, dan tentu terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jangan nyalakan mesin motor setelah melewati genangan air tinggi. Saat motor melewati genangan air tinggi, baterai atau komponen kelistrikan masih menyimpan air. Sehingga saat mesin dinyalakan, air bisa masuk ke dalam mesin dan membuat motor mogok. Sebaiknya diamkan lebih dulu atau segera buka komponen mesin untuk mengeringkannya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Privilege adalah hak istimewa, atau dalam bahasa hukum, bisa diartikan sebagai hak imunitas. Pemaknaan dalam penggunaan di kehidupan sehari-hari, privilege adalah satu hal yang tidak bisa dinikmati oleh semua orang, atau nikmat yang tidak semua orang bisa miliki. Contoh privilege dalam kehidupan sehari-hari adalah bisa dilahirkan di keluarga yang berkecukupan hingga kaya raya, akses pendidikan, penampilan fisik, hingga relasi. Privilege biasanya akan memudahkan siapapun yang memilikinya untuk lebih mudah mendapatkan sesuatu dibandingkan orang lain yang tidak memiliki privilege.

Teman-teman, Pro 2 kontingen Indonesia sukses meraih 5 medali ya di ajang bergengsi ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang. Dan perolehan medali ini terdiri dari 1 perak dan juga 4 perunggu ya. Ini adalah data sampai hari Minggu 20 September 2026. Nah, medali perak pertama disumbangin sama atlet Sumaya ya melalui cabang olahraga tekbol pada nomor tunggal putri. Terus ada 4 medali perunggu lainnya dipersembahkan sama wakil cabang olahraga wushu, terus juga tekbol tunggal putra, terus juga soft tennis dan karate teman Pro 2. Nah, ini akhirnya ada statement juga dari Menpora kita ya, yaitu Pak Erick Thohir yang mengapresiasi daya juang seluruh atlet nasional. Nah, Menpora ini meminta biar atlet dan pelatih ini tetap fokus bertanding gitu ya. Jadi mengapresiasi dan kerja keras seluruh atlet Indonesia hingga hari ini di ASEAN Games. Jadi menurut Pak Erick Thohir ya, 5 medali yang berhasil diraih ini adalah hasil dari proses disiplin, kerja keras dan juga semangat juang para atlet ya. Jadi terima kasih kepada atlet, pelatih, official dan semua tim yang terus berjuang buat merah putih teman Pro 2. Nah, menurut Pak Erick Thohir nih, capaian awal ini jadi modal berharga ya buat memperkuat rasa percaya diri kontingen. Terus kemarin ini pewushu Seraf Naro Siregar berhasil membuka kesuksesan kontingen Indonesia dengan meraih perunggu melalui penampilan disiplin di nomor Changchuan teman Pro 2 seperti itu. Jadi harapannya ya biar para atlet ini tetap bisa mempertahankan kondisi fisik prima demi menghadapi jadwal pertandingan berikutnya. Terus sejumlah cabang olahraga unggulan dijadwalkan bakal melakoni babak perebutan medali di hari Senin ya, atau hari ini ya 21 September 2026. Dan Pak Erick Thohir juga ngajakin semua elemen masyarakat Indonesia buat terus memanjatkan doa demi kejayaan kontingen merah putih di ASEAN Games 2026 teman Pro 2.

Pro 2. Ini update tentang pekan kelima Liga Inggris ya di 2026-2027. Nah, ada gak sih teman Pro 2 yang seorang citizens alias penggemar dari Manchester City? Teman Pro 2, kabar gembira nih, karena mereka berhasil menundukkan Sunderland 5-3 gitu ya. Dan pertandingannya ini kemarin digelar di Stadion Etihad hari Minggu 20 September 2026 ya. Dan kemenangan ini bikin Manchester City mempertahankan catatan sempurna pada awal musim Liga Inggris tahun ini. Nah, Manchester City ini membuka keunggulan di menit ke-9 ya, melalui tendangan bebasnya Enzo Fernandez ke pojok kanan atas. Kemudian Sunderland berhasil merespon 3 menit kemudian setelahnya gitu ya, melalui Brian Brobey yang memanfaatkan umpan panjangnya Enzo Livi, teman Pro 2. Nah, Ryan Cherki kemudian membawa City kembali unggul di menit 29 setelah memanfaatkan kemelut di kotak penalti, teman Pro 2. Brobey kemudian kembali mencetak gol 4 menit berselang ya, untuk membuat kedudukan menjadi 2-2. Nah, gol tersebut sempat diperiksa karena ada dugaan offside, tapi wasit Robert Jones kemudian akhirnya mengesahkan gol tersebut. Kemudian City kembali memimpin menjelang turun minum melalui Antoine Semenyo ya di menit ke-43, teman Pro 2. Dan Semenyo melepaskan tembakan mendatar setelah memanfaatkan bola pantulan di luar kotak penalti. Nah, masuk nih babak kedua, Semenyo kembali mencetak gol di menit ke-57 buat membawa City unggul 4-2. Nah, penyerang City tersebut memanfaatkan kesalahan pemain Sunderland sebelum melepaskan tembakan keras, teman Pro 2. Dan Sunderland tapi berhasil memperkecil ketertinggalan 2 menit kemudian ya melalui Brobey. Nah, tapi gol tersebut melengkapi hat-tricknya Brobey sekaligus membuat Sunderland kembali berpeluang mengejar City. Nah, hampir nih berhasil menyamakan kedudukan di menit 71 melalui peluangnya Brobey dari situasi rebound ya. Tapi Ruben Dias berhasil melakukan penyelamatan penting dengan menyapu bola yang mengarah ke garis gawang, teman Pro 2. Akhirnya Manchester City memastikan kemenangan di menit 83 melalui Erling Haaland. Jadi gol Haaland sebenarnya sempat dianulir karena offside ya, tapi kemudian diperiksa dan bikin gol tersebut dinyatakan sah. Jadi kayak di replay gitu loh, diputar ulang melalui sebuah rekaman, teman Pro 2. Nah, hasil ini membuat Manchester City mengoleksi 15 poin dari 5 pertandingan dan tetap berada di puncak klasemen. Sementara Sunderland menempati peringkat ke-14 dengan 4 poin dari 5 pertandingan. Masih awal ya, baru minggu ke-5. Masih panjang perjalanan ya. Kalau tahun lalu, di musim yang kemarin kan si Manchester City juga sempat kejar-kejaran ya poinnya ya sama Arsenal ya. Nah, kira-kira di musim ini seperti apa, kita tungguin ya.